sa e wo mantam du sian ni nyinaamu first 50 callers e benya 50% discount free delivery e wo be bia wo bia yentem e na frɛ 0500 04 03 31 05